Motunyoso akoki koloba ke aza danger, ke aza na talent. Kasi gagnende po babenga o champion. Léopard, fimo na fimo.